0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asin kita mungkin hilang.
0: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asin kita.
0: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan skamer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
5: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
6: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

99 MHz Plus FM. Lepas setengah pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Hari ni raya yang kedua. Alhamdulillah, dah tak kelam kabut lah. Siapkan rumah. Boleh pakai raya repeat-repeat tu. Yang paling penting sekali hari ni, kita ziarah-ziarahilah rumah-rumah sahabat kita, adik-adik kita yang sekian lama tak jumpa ataupun yang kerap kita jumpa. Mereka tengah tunggu kita, jadi kita ambillah peluang ni untuk ziarah-ziarahi. Ampun dan maaf, Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang terus mendengarkan 102.9 MHz. Terima kasih kepada Kak Azibah Hassan. Terima kasih juga kepada Hazli Sanjuredi. Terima kasih juga kepada Zidin. Selamat pagi-pagi sahabat Raya Aidil Adha. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang dengarkan 102.9 MHz. Okey, bila kita sebut tentang Raya Kurban ni, kan, kejap lagi lah saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tahu. Makan daging berpada-pada ya, elak risiko penyakit. Tunggu, kejap lagi saya kongsikan dengan anda.

Okey, ini Zafin usik-mengusik Hida dan juga Lan Solo. 8.44 minit pagi. Terima kasih pada sahabat saya yang sedang dengarkan 102.9 MHz yang dah sampai ke Perlis ni. Alhamdulillah, selamat kembali ke negeri Perlis. Kan hari ni raya kedua. Carilah antara perjalanan yang terbaik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Silaturahim terus erat. Raya tahun ini membawa 1000 makna lah buat kita semua, insyaAllah. Okey, macam biasa kejap lagi jam 9 pagi anda akan dapat ikuti utama 9 pagi. Dan selepas tu kita nak kongsikan ada tajuk pagi lah. Tokut ada kawan-kawan saya yang dengarkan Along. Terima kasih Along dari Pulau Pinang. Dan untuk suami yang sedang memandu balik kampung. Okey, hati-hati di jalan raya. Untuk mak dan ayah, terima kasih atas segala pengorbanan katanya. Terima kasih juga yang berkongsi ucapan cinta raya anda bersama dengan kami hari inilah. Yang nak hantar tu boleh hantar terus ke 017-454-1688 ataupun anda boleh hantarkan juga lah melalui Facebook saya DJ Faros Plus FM. Kejap lagi kita boleh kongsi-kongsikanlah berkenaan dengan Hari Raya Aidil Adha ni. Tunggu tau Plus FM, serasi dengan ku.

Kawan ni no, ada bukit bukau yang indah, ada sawah pendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama no. Kita buanglah sampah

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphacrest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, seterusnya untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi. Kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
6: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
7: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
8: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
9: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Ya, Malaysia FM 102.9 MHz, serasi dengan ke 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, 28 Mei ya, 2026. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setia mendengarkan 102.9 MHz. Raya yang kedua hari ini, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua. Dan Aidil Adha ni mengajar kita ya, pengorbanan bukan tentang kehilangan, tapi tentang keikhlasan lah memberi demi sesuatu yang lebih besar nilainya. Dan kadang-kadang dalam kehidupan ni kita perlu berkorban masa, tenaga, perasaan, impian, betul tak? Semoga segala pengorbanan kita ni dipermudahkan dan diberikan ganjaran yang baik-baik lah, insyaAllah, kepada yang melaksanakan ibadah korban tahun ini. Semoga diterima lah dan diberkati Allah SWT. Okay, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa tahu ni. Hari ni dah 28 dari bulan Mei 2026. Cuma takut ada yang mendengarkan ni terlupa pula lah, bulan 5 ni macam-macam cuti ada. Jadi berkenaan dengan permohonan kemasukan murid ke prasekolah ya, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik sesi 2027. Permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 telah pun dibuka ya, mulai 2 Mac sehingga 31 Mei 2026. Jadi hari ini dah 28 hari bulan, tak berapa hari lagi lah kemudian akan ditutup. Jadi permohonan ya, anda boleh buat melalui atas talian ke eprasekolah.moe.gov.my, di mana-mana sahaja geng, mulai 2 Mac sehingga 31 Mei 2026 lah. Jadi penghantaran dokumen serta maklumat lengkap anda hendaklah dikemukakan ya, ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026 lah. Syarat-syarat kelayakan dia, kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir pada 2 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2023 sahaja. Itu dia. Macam nak buat pilih. Kok-kok ada yang terlupa sekejap lagi kan. Makin lama makin dekat ni dengan hari penutup dia, 31 Mac 2026. Macam tengok balik. Kalau yang belum daftar, boleh daftar secara online je. Mudah je. eprasekolah.moe.gov.my. Right.

pertama agama. Okey, 9.32 minit pagi dah kawan-kawan yang mendengarkan 102.9 MHz. Saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan pengoperasian dan pusat transformasi bandar industri Perlis ni bagi hari kelepasan UMN negeri Perlis ya. Untuk hari ni 27 dan 28 Mei 2026 ya, Rabu dan juga Khamis pada dengan Hari Raya Aidiladha, semestinya industri Perlis ditutuplah. Dan juga 31 Mei 2026 ya, hari Ahad ini bersempena dengan Hari Wesak juga ditutup, dan 1 Jun 2026 ya, hari Isnin ini bersempena dengan Hari Kemuteraan Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong juga ditutup. Kemudian akan ditutup juga pada 17 Jun 2026 hari Rabu ya, bersempena dengan Awal Muharram Mal Hijrah. Jadi kepada anda kena ambil perhatian jugalah kalau perlu selesaikan, mungkin adalah yang perlu anda selesaikan di TC Perlis ni, kena tengok balik tarikh-tarikhnya lah. 31 Mei tutup hari Wesak, hari Ahad. 1 Jun 2026 pun ditutup hari Isnin. Kemudian pada 17 Jun 2026 hari Rabu bersempena dengan Awal Muharram Mal Hijrah juga ditutup. Jadi kena susul elok-elok lah. Kan? Okey, kejap lagi saya nak kongsikan juga berkenaan dengan info yang sangat-sangat penting ni berkenaan dengan kemalangan jalan raya ni kan. Tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Please subscribe.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

Okey, selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami semua di Place FM. Okey, cuba nak ingatkan anda lah hari ni saya baca jugalah dibuatkan dalam akhbar pagi ni dan kalau tengok dekat TV 1 berkenaan dengan kemalangan jalan raya lah. Hati-hatilah ketika anda memandu. Cuba nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan bila kita berhari raya ni kita makan macam-macam memang kita ni cepat mengantuk tau. Hati-hatilah ketika anda memandu perasaan mengantuk tu dia ada sebelum kita balik ke tempat kita. Ya, baik kita balik ni nak balik ke tempat anda tu kan. Hati-hatilah ketika anda memandu. Ada satu perkataan tu yang dipanggil micro sleep ini sangat-sangat penting. Walaupun anda dah dengar perkataan micro sleep ni, yang mana kita rasa macam itu biasalah, klise lah kan. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan berkenaan dengan micro sleep ni supaya anda lebih berhati-hatilah ketika anda memandu. Ini merujuk pada satu episod tidur singkat yang tak dapat dikawal tau. Dan berlaku dalam tempoh beberapa saat sahaja. Terjadi tanpa amaran dan kerap berlaku apabila seseorang individu yang dalam keadaan mengantuk cuba untuk melawan perasaan mengantuk tu kan, dan juga untuk terus kekal berjagalah. Kebiasaannya individu yang mengalaminya tidak sedar tau bahawa mereka telah tertidur, geng. Dia duk rasa macam dia okey tapi sebenarnya dia tertidur disebabkan oleh kerana dia duk lawan tu perasaan mengantuk dan juga nak kekal berjagalah ketika memandu tu. Masalah microsleep ni ialah ia mendatangkan bahaya tau apabila berlaku ketika seseorang itu sedang memandu atau sedang mengendalikan sesuatu jentera lah yang berpotensi meningkatkan risiko kemalangan yang serius tau. Gejala microsleep ni agak sukar untuk dikenal pasti tapi anda mungkin sudah tertidur untuk menyedarinya. Tapi kita boleh tahulah antara simptomnya ialah lambat bertindak balas terhadap sebarang maklumat. Itu yang pertama. Kemudian pandangan menjadi kosong, kita punya pemikiran tu mengewang jauh tau. Terjatuh sesuatu yang kita pegang, kepala terlentuk, mata pun lambat berkelip, terkejut atau tersentak lah secara tiba-tiba. Kemudian suka untuk mengingati apa yang berlaku satu atau dua minit yang lepas lah. Jadi masalah ini boleh berlaku ketika mata anda sedang dan masih terbuka. Jadi hati-hatilah Terdapat beberapa perkara lah yang anda perlu lakukan bakal anda hadapi masalah microsleep ni ialah yang pertama, tidak mampu atau terlalu sukarlah untuk memastikan mata sentiasa terbuka, menguap berlebihan atau kerap, tersentak secara tiba-tiba, mata berkelip lebih kerap daripada biasalah. Jadi tanda amaran ketika anda memandu keluar daripada laluan atau lorong tanpa anda sedari secara berbahaya, berulang kali menguap, terlepas ke jalan keluar, kelopak mata memberat. Jadi ini antara yang perlu anda ambil berat lah. Sekiranya anda memandu nanti kan, anda mengalami apa yang Cik sebutkan tadi tu, berehat seketika lah. Berhenti sekejap, take a nap orang kata, kata orang kan, ambil tidur sekejap, kemudian sambung balik perjalanan anda. Jangan duk gagah pergi juga, jauh lagi perjalanan kita, makan macam-macam rendang, ketupat, lemang apa semua kan. Yang ni kena ambil perhatian lah. Rasa mengantuk yang teramat sangat ni digabung pula dengan tugas yang membosankan seperti memandu kan, ini semakin tinggilah rasa kita mengantuk, semakin tinggi potensi anda untuk mengalami microsleep ni. Kurang tidur pula tu, balik-balik kampung tu kan tak tahu, sentiasa beriah kan. Ini disebabkan kerana gangguan tidur, insomnia, tak dapat kualiti tidur yang cukup. Ini menjadi faktor utama lah. Jadi dalam keadaan mengantuk, sebahagian otak kita ni sebenarnya mudah tertidur walaupun secara fizikalnya kita masih terjaga, hakikatnya otak kita tak berfungsi sepenuhnya lah. Jadi hati-hatilah. Sebab saya tengok hari ni dalam akhbar banyaklah antara kemalangan yang berlaku, terutamanya bila musim cuti ni kan. Hati-hatilah. Risau pula dengar kan. Tapi kena sentiasa berhati-hati. InsyaAllah kalau sentiasa berhati-hati tu, kita di Place FM ni mendoakan agar anda selamat sampailah ke destinasi anda. 946 Place FM.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Soalan kita hari ni simple Ustaz. Tentang bersalaman ataupun shake hand ni, adakah cara ni, cara moden ni dapat menggugurkan dosa ni Ustaz?
1: Okey, berkaitan bersalaman lah, kita ketika mana kita jumpa orang kita bersalam. Yang pertama sekali, ada riwayat ditanya kepada sahabat. Maksudnya zaman sahabat ni depa ni pernah bersalam tak? Maka dijawabkan na'am, ya, mereka pernah bersalam. Cuma kalau kita nak salam ni, dia ada adab-adab juga. Kalau kita dengar Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, antara adabnya adalah yustahabu, disunatkan untuk ketika musafahah bersalam ini, bil yumna, dengan tangan kanan. Kita salam gunakan tangan kanan, dengan gunakan tangan kiri kita guna tangan kanan. Apa kelebihan kalau kita bersalaman bila jumpa orang ni? Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu mereka pun bersalaman, illa ghufira lahuma, melainkan akan diampunkan dosa mereka berdua itu sebelum mereka berpisah. Jadi kalau kita jumpa orang, kita salam dengan dia, maksudnya salam guna tangan kanan lah, dengan dia gatal tangan kiri, salam dalam keadaan penuh adab semua tu, maka akan menggugurkan dosa. Maksudnya kita, Nabi kata sebelum berpisah, sebelum A dan B dua-dua salam tu, sebelum mereka berpisah lagi, akan ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka berdua. Jadi kita salam ni dengan penuh adab lah. Jangan kita salam tangan kiri apa, itu jangan lah.
0: Salam main tepuk-tepuk tangan apa tak ada.
1: Kadang-kadang tak salam sangat pun tepuk tangan macam tu je. Itu tak kira salam lah tu.
0: Ya, betul-betul. Mesti ada adab lah.
1: Ya. Baik.

Okey, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih kepada kawan-kawan dia, teman saya hari ini hingga pagi dah mungkin jam 10 pagi. Kejap lagi anda akan ditemani oleh Cik Tika lah, akan teman anda dalam hangat lead. Alright, kita jumpa lagi. Jaga peribadi anda, banyakkan doa daripada kami semua di Please FM. Selamat Hari Raya Adi Adha. Takutlah kan ada kata-kata saya yang mengguris perasaan anda. Mohon maaf, okey? Kita ni manusia kan. Maaf, memaafilah insyaAllah. Jumpa lagi tau.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di pagi Khamis hari ini 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya Atika Nurdin, kembali menemani anda Hangat Lit 10 hinggalah 2 petang untuk segmen Hangat Lit hari ini. Tadi pagi dah pun selesai bersama dengan Feroz Han, teman anda 6 hinggalah ke pukul 10 pagi dalam Hingga Pagi. Terima kasih Jojo. Dan saya akan terus menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang dengan pelbagai pengisian untuk anda dan juga rancangan yang menarik menanti anda. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama ini, kita akan bersama untuk ikuti bersama rancangan Asyakirin pada pagi ini dengan tajuknya Pengorbanan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Asma Abdullah. Terus dengarkan Polis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya peminat rancangan Asyakirin yang saban minggu menantikan apa agaknya tajuk yang akan sama-sama kita kongsikan untuk makluman dan juga untuk perhatian kita sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, hari ini pada pagi Khamis ini kita berada pada tanggal 28 bulan Mei 2026. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini masih lagi berada dalam suasana Hari Raya Aidil Adha atau kita sebut sebagai Hari Raya Korban. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati kemeriahan kadang-kadang di sesetengah tempat, sambutan Aidil Adha lebih kita sebut lebih meriah daripada Aidil Fitri yang kita raikan beberapa bulan yang lalu. Kenapa begitu? Sebab kita lihat Hari Raya Aidil Adha ini harinya lebih banyak dan ibadahnya kita dapati ada dalam hari-hari selepas daripada 10 Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita masih lagi berada dalam suasana Aidil Adha dan kita pada hari ini masih lagi berada di hari-hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka sempena itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama menghayati satu tajuk yang saya letakkan cukup ringkas, iaitulah pengorbanan. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, banyak sebenarnya bila kita sambut Aidil Adha, bila kita sebut tentang pengorbanan, sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada peristiwa korban. Pengorbanan yang pertama yang berlaku di atas muka bumi ini bila, tuan-tuan dan puan-puan? Tak lain tak bukan adalah peristiwa yang berlaku kepada anak anda, Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Bagaimana kalau kita lihat, diceritakan dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibn Kathir, dalam juzuk yang ketiga. Okey, bagaimana diceritakan dalam tafsir ataupun kita sebut bagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, maka kita lihat bagaimana kedua-duanya, iaitu Habil dan Qabil, kedua-duanya adalah ananda Nabi Adam AS, kedua-dua mereka telah diminta oleh Allah untuk melakukan pengorbanan. Habil adalah seorang pengembala kambing, maka beliau telah bertindak melakukan korban kambing yang gemuk, kambing yang dipilih, kambing yang cantik untuk dikorbankan. Manakala Qabil pula adalah seorang petani yang menanam sayur-sayuran. Maka Qabil pun melakukan pengorbanan. Maka didatangkan sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi yang dah busuk, tuan-tuan, yang dah tak elok. Maka kita lihat tentulah Allah menerima pengorbanan daripada Habil. Kenapa? Sebab Habil telah melakukan pengorbanan yang ikhlas, yang tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sejarah korban yang pertama di atas muka bumi. Apa kita dapat ambil pengajaran daripada peristiwa korban itu? Tak lain tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebut tentang pengorbanan, seorang ibu telah berkorban untuk anak-anaknya, seorang isteri telah berkorban untuk suaminya, seorang anak telah melakukan pengorbanan untuk ibu ayahnya. Contoh, seorang anak mungkin ada sampai yang sanggup mendermakan buah pinggangnya. Seorang istri telah melakukan pengorbanan, korbankan masa tidurnya untuk memastikan keluarganya hidup dalam keadaan selesa. Itu sebagai contoh. Maka pengorbanan ini mestilah kita iringkan bersama dengan satu perkara yang namanya keikhlasan. Kita buat betul-betul semata-mata lillahi ta'ala. Kita tak mengharapkan pujian daripada ahli keluarga. Apatah lagi kita nak mendapatkan sanjungan ataupun digelar sebagai orang yang berjasa. Jadi yang pertama, kita lihat daripada peristiwa pengorbanan, kita belajar satu perkara, iaitu Allah melihat keikhlasan kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kita lihat pula sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh tiga beranak, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan isterinya Siti Hajar, bersama dengan anak anda mereka iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bermula apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak-andanya dan isterinya di suatu kawasan yang tandus yang namanya Bakkah atau Mekah sekarang ini, dalam suasana tidak ada orang, dalam suasana yang tidak ada penduduk penghuni lain, dalam keadaan tidak ada tempat perlindungan. Tetapi Hajar dan anak-andanya iaitu Nabi Ismail menerima itu sebagai suatu susunan daripada Allah. Dan kita lihat bagaimana Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ini adalah perintah Allah, maka aku akan terima dan aku akan sabar kerana aku yakin Allah tentu akan menjaga kami berdua. Tuan-tuan, puan-puan, kita lihat sejarah yang kedua ini. Kita lihat bagaimana kalau tadi keikhlasan, kita tengok yang kedua ini ialah nilai keimanan, keyakinan kepada bantuan dan pertolongan Allah, dan yakin bahawa bila Allah beri, bila Allah perintahkan, dan Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan terkontang-kanting sia-sia. Sebab itu kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah Siti Hajar ini, ni sekarang saudara mara kita berada di tanah suci Makkah. Kita lihat bagaimana tempat sa'i itu, mas'a itu, sebagai contoh bagaimana pengorbanan berulang aliknya Hajar untuk mencari air menjadi minuman untuk anak-andanya Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah itu satu pengorbanan daripada seorang ibu yang begitu tinggi nilainya? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, lalu bagaimana dengan kita? Nih, bagaimana dengan kita berada pada hari-hari tasyrik ini? Masa masih ada, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang Allah perintahkan pada hari raya, iaitu pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu melaksanakan ibadah sembelihan atau ibadah korban. Kita yang masih ada pendapatan, yang masih ada duit bulanan, sama ada gaji atau pencin, kita yang mempunyai tanah perniagaan, adakah kita masih berkira-kira untuk melakukan ibadah korban atau tidak? Ya, saya faham. 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha telah berlalu. Tapi sekarang, hari ini kita masih berada pada hari tasyrik yang korbannya masih kita boleh laksanakan. Kenapa kita masih berkira, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita lihat bagaimana Habil telah melakukan pengorbanan kambing yang paling gemuk, yang paling cantik, dan Allah terima pengorbanannya. Kalau Hajar, kalau Ismail sanggup dikorbankan semata-mata kerana keimanan yang tinggi, kenapa kita masih lagi berkira-kira? Saya faham. Ada di antara kita yang berkata bahawa mahal sekarang. Mahal. Satu tumpuk sampai 800. Satu ekor kambing mungkin sampai 900. Satu bahagian lembu 750 ke 800 ringgit. Mahal. Tuan-tuan, Kita boleh beri benda lain untuk kehidupan kesenangan kita. Tapi untuk melaksanakan perintah Allah dalam berkorban ini, kita masih lagi terasa banyak. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, ibadah korban pada Aidil Adha dan hari-hari Tashrik ini adalah satu ibadah yang sangat dituntut. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah nak menyatakan kepada kita, Allah suruh kita sembelih, Allah suruh kita melaksanakan ibadah korban. Bukan sebab Allah nak daging, bukan Allah nak bulu tersebut, tidak. Mana kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakinallah walakin yanaluhul. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksudnya, daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah amal yang ikhlas. Maknanya, Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan ibadah korban. Bukan sebab Allah nak tengok daging tersebut. Bukan sebab Allah nak kulit atau daging atau tulang tersebut. Tidak. Tetapi Allah nak melihat keikhlasan, keimanan kita dalam mematuhi perintah Allah kepada kita. Tuan-tuan, Allah bagi dekat kita nikmat ni banyak. Allah cuma minta kita berkorban RM800 untuk ibadah korban. Itu pun sebahagian daripada daging tersebut boleh kita miliki, bukan untuk orang lain. Maka kenapa kita masih lagi berkira-kira? Kalau kita tengok, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan supaya sembelih anak endanya Nabi Ismail, baginda tidak ada dakwa-dakwi. Tidak lain, tidak bukan kerana ada pada mereka, yakni Nabi Ibrahim, isterinya Hajar, anaknya Nabi Ismail, iaitu satu nilai yang kita sebut sebagai keimanan yang kukuh semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baik, kita buat ibadah korban. Lalu bagaimana dengan daging korban tersebut? Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, maka makanlah sebahagian daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang yang susah lagi fakir. Ulama membagikan kepada kita, ulama memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita, daging korban ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan suruh buat kenuri, bukan. Daging korban ni sebahagian daripada kita, dia faham buat kenuri. Macam daging akikah, salah. Bukanlah salah dalam maksud haram, tidak. Tetapi pembahagian daging korban yang sepatutnya diajarkan dalam agama Islam kepada kita, kita kena bahagi kepada tiga bahagian. Apa dia? 1/3 untuk diri dan keluarga, untuk mereka di bawah tanggungjawab. 1/3 lagi untuk fakir miskin. Dan 1/3 lagi untuk sahabat, untuk jiran, untuk kawan rakan. Ini kita kena buat macam ni, tuan-tuan. Bukan kita buat kenuri, 7 tumpuk, 7-7 tumpuk kita buat bihun sup. Kita buat rendang, kita makan anak beranak, tak. Sebaik-baiknya daging korban ini ada sebahagiannya, yakni 1/3 kita bagi kepada fakir miskin dalam keadaan daging tadi, daging yang mentah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, isteri baginda Siti Hajar dan anak-anak mereka iaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketiga-tiganya adalah contoh teladan terbaik dalam ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah, bukan semata-mata dalam bab sembelihan, tetapi dalam bab tanggungjawab kepada isteri dan anak. Siti Hajar, seorang isteri yang cukup taat kepada Allah dan kepada suaminya. Dan Nabi Ismail alaihi salam, walaupun masih muda belia, masih remaja, tetapi iman yang mantap. Tuan-tuan, bagaimana dapat anak yang begitu kuat, mantap imannya? Tak lain tak bukan, ia datang dari didikan ayah ibu yang kuat, yang mantap imannya. Kenapa anak kita kurang mantap iman? Kenapa anak kita ni, kita lihat bila kita suruh baru nak buat? Sebab kita pun macam tu. Sebab itu, untuk membina jiwa takwa sebagaimana yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka persiapkan diri kita untuk menjadi ayah yang sehebat Nabi Ibrahim, ibu yang sehebat isteri baginda, iaitu Hajar, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, sebagai kesimpulan, marilah kita semarakkan semangat pengorbanan ini dalam kehidupan kita. Sama ada kita berkorban masa, kita berkorban tenaga, harta benda dan segalanya, tak lain tak bukan adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah kita memperolehi kebaikan dalam kehidupan sehinggalah kita balik bertemu dengan Allah. Sekian dulu untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar tadi anda telah mengikuti rancangan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asha Kirin pada setiap pagi Khamis 10.15 pagi hanya di Perlis FM.

Plus FM serasi dengan Cool. Alhamdulillah untuk anda yang dah pun dengarkan Plus FM. Dah pun 45 minit saya bersiaran di ruang udara hari ini. Dan sebentar tadi telah pun kita dengarkan rancangan Asyakirin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama untuk perkongsian pada pagi ini dengan tajuknya Pengorbanan, yang telah pun disampaikan oleh Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi. Dan macam biasa kita dah pun masuk di ruangan lagu FYP untuk jam yang pertama ini. Kita ada rencang Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus dengarkan lagu FYP.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Mal, aku baru je sampai kat polis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat polis ni.
3: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar polis FM je.
2: Berapa eh frekuensi polis FM?
3: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
2: Clear, aku tak kalih dah.

0: Malam ini, ini semua poyo.
1: Cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Dia Farila dengan chat. Da-da-da. Baru saja berlalu untuk anda. 11.9 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih yang tengah dengar Perlis FM. Mungkin yang sedang bertugas sekarang ni, raya kedua dah bertugas. Ya, samalah kita bertugas ni untuk anda, teman anda juga yang balik kampung, tengah duk beraya dekat Perlis ni kan. Selamat Hari Raya Aidiladha. Taqabullah minna wa minkum. Saya ucapkan untuk anda. Baiklah. Terima kasih masih lagi dengarkan Perlis FM di 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dan mungkin anda nak hantarkan ucapan sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni, mungkin ada kenduri hari ni juga kan. Anda boleh hantarkan dekat WhatsApp konti 017-454-1688. Kejap lagi saya nak bacakan kiriman anda. Jadi anda boleh terus hantarkan, okey? Dan jangan lupa juga untuk like kami di Facebook Perlis FM, di TikTok, di Instagram, di platform digital Perlis FM. Nak follow saya pun boleh je. Boleh follow di Atika Nordin. Kembali selepas ini dengarkan Isma Saini. Sayang-sayang, hanya lelit.

0: Aziz Harun dengan Jangan Bersih Berlalu untuk anda. Kita dah masuk di ruangan
1: hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
0: Apa yang tengah hangat sekarang ini yang kita nak kongsikan untuk anda di musim perayaan ini kan, yang mana melalui berita RTM kongsikan untuk anda statistik keharian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat pada 27 Mei 2026 pada hari Rabu semalam. Ya, yeah? Okey, dan sebanyak 1,225 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 23 kematian yang mencatat penurunan kes kemalangan sebanyak 646 kes dan peningkatan sebanyak 8 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Itu dia untuk anda. Pastikan anda terus menjaga keselamatan ketika memandu di atas jalan raya, di atas lebuh raya. Sayangi diri anda, jauhi dari kemalangan, ya. Okey, dan pelbagai lagi yang saya nak kongsikan untuk anda sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini juga. Ada tips saya nak kongsikan untuk anda berkenaan macam mana cara nak simpan daging korban. Nah, dengar macam ringkas sebab macam selalu duduk simpan. Tapi betul ke tak cara simpan tu? Yang mana yang cara yang sebenarnya yang boleh menyebabkan daging itu tahan lebih lama? Jadi insyaAllah kejap lagi saya akan kongsikan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Jam ini juga kita akan dengarkan lagu K-pop back to back. Terus dengarkan hanya untuk anda. Perlisa Farm, serasi dengan ku.

0: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
1: Aku yang merindumu, selalu menantikan dirimu. Hai, saya Minya Azizan. Jom pakat-pakat dengar Perlis FM bersama Atikah Nordin di myclick.rtm.gov.my. Jangan duk kalin, ha? Cik suka.

0: Johor.
1: Hai, saya Wani.
2: Saya Amira Osman.
3: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
4: Serasi.
5: Serasi denganku.
6: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Sarabah.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

FM Surah Hati dengan Kusa dalam rindu tajuk baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih masih lagi dengarkan Berlaza FM walau di mana jua anda berada. Selamat pagi. Pagi dah nak ke tengah hari dah pun kan. Di mana kita nak masuk jam yang berikutnya pula saat ini. Okey, dan untuk anda ruangan di jam yang ketiga kita ada.

tidak menanti anda. Sekejap saja lagi, selepas ini kita akan ikuti bersama untuk dengarkan ringkas 12.5 hari menerusi Nasional FM, dan akan kembali di jam yang ketiga untuk anda. Terus dengarkan Salma Salsabil, Bunga Hati, Hangat Lit, Paralisa Faham.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Ih, banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: apa lagi?
1: Plus FM terus dengan ku cak cak cekuk udang gami. Sekarang dah pun 12.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Kejap lagi dah masuk ruangan ditudung saji. Untuk anda yang ada kiriman hidangan tengah hari macam biasa, kita buka talian dapur kita ni. Anda boleh hantarkan di WhatsApp Gonti 0174541688. Santai-santai sahaja kita di hujung minggu. Bukan hujung minggu, di hari raya. Rasa macam hujung minggu kan, sebab pakai cuti ni ha. Jadi selamat bercuti dan selamat berhari raya bersama dengan keluarga yang tercinta. Terus dengarkan pilihan lagu yang hangat di Hangat Lip.

0: lagu.
1: Kongsikan aktiviti harian anda.
2: Kasih bongsu bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 017 4545 4168.

Masa turun saja kita dah pun kembali di Kunti Perlis FM. Syurasi dengan ku. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda. Saya sedang live seketika menerusi TikTok Perlis FM ni. Jadi anda bolehlah masuk di ruangan TikTok sekarang ni. Mungkin juga nak kongsikan hidangan tengah hari anda di raya kedua ni. Ataupun anda yang nak kongsikan ucapan pun boleh juga. Sebenarnya dengan hari raya Aidil Adha hari ini. Dah pun 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelum saya nak kongsikan apa yang menarik di Tudung Saji hari ini, saya nak bacakan dahulu kiriman pendengar-pendengar yang ada dekat ruangan live. Sambil-sambil tengok saya dah popek ni, sambil juga anda boleh tapping-tapping dan juga share di ruangan live ni, okay? Alright, kita ada pendengar-pendengar kita sekarang ini di ruangan live dan yang mungkin yang dengarkan secara online streaming di RTM Klik. Terima kasih kita ucapkan. Ya, yeah. Baiklah, kita ada Apal, kita ada Haram ya. Terima kasih. Kita juga ada Mama Ikmal, katanya kita nak dengar lagu Enjoy Raya. InsyaAllah nanti kita putarkan untuk anda ya. Terima kasih juga untuk Abdul Majid dari Muar, duk dengar Poli FM. Terima kasih juga Azrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga semuanya dalam sentiasa dalam lindungan Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga untuk Syah Rizal dari Sungai Petani Kedah. Terima kasih. Dan ramai lagi dekat ruangan live ni. Masih lagi tengah typing agaknya kan. Jadi anda boleh typing terus dan send kepada kita untuk kongsikan kiriman anda. Ataupun anda boleh WhatsApp di 0174541688. Kalau tengok cuaca dekat Perlis sekarang ni, nampak macam kuih mendung je. Langit kuih berat. Nampak awan tu kuih berat kan. Jadi apa pun, semoga hari ini perjalanannya berjalan dengan lancar. Untuk turun saja hari ini, saya kalau nak kongsikan hidangan tu, memang banyak macam-macam hidangan kita boleh buat dalam musim perayaan Aidil Adha ni, yang mana mestinya berasaskan daging lah. Betul tak? Jadi kalau cakap pasal daging, selalunya daging bakar memang menjadi pilihan ramai. Sup daging mestilah, orang kata menu wajib lah kan. Dan yang ini pun menu wajib juga saya nak kongsikan untuk anda, iaitu resepi daging masak asam. Sedapnya daging masak asam ni, makan dengan nasi putih, makan dia sahaja pun sedap. Ada tambah dengan sambal belacan, lagi leser. Okay, anda boleh sediakan seperti bahan-bahannya. Pastinya lah kalau nak masak asam ni kan, sebab dia rasa masam yang segar tu dan kuahnya menyelerakan. Sesuai lah kalau musim-musim kenduri raya haji ni kan. Jadi dah anda dah ada daging kan, kemudian anda sediakan beberapa ulas bawang putih, mungkin dalam 6 ulas bawang merah juga, 3 cm halia, 1 cawan ayam asam jawa, 2 sudu besar kicap, sedikit sos tiram, 2 sudu kecil lada hitam dan juga daun bawang. Cara-cara dia, anda potong halus hilang bahan tu, kemudian panaskan minyak dan tumis bahan, masukkan daging, kacau seketika sehingga separuh masak. Boleh masukkan ayam asam jawa tu dengan toyu, dengan sos tiramnya. Alamak, sedapnya. Serta garam dan gula lah secukup rasa. Okay, dan anda kacau-kacau lah dan biarkan daging tu sehingga masak dan lembut. Kemudian anda boleh hiaskan dengan daun bawang. Kemudian sedap dimakan bersama dengan nasi yang panas. Nampak simple je kan sebenarnya. Tapi itulah, simple tu pastikan rasanya diadun dengan sempurna. Tak kita? Kita ada Bro Kif. Katanya selain daripada menu-menu yang kita duk cakap pasal sup daging, daging masak asam, kalau pilihan Bro Kif ni nak masak nak makanan nasi daging di musim perayaan ni, betul juga. Saya tak jumpa lagi nasi daging ya. Duk banyak jumpa lauk-lauk daging je kan. Itulah. Terima kasih Bro Kif. Okay, untuk anda, kita akan kembali selepas ini. Anda yang nak kongsikan, boleh hantarkan di WhatsApp Konti 0174541688 ataupun anda boleh hantarkan di ruangan TikTok Perlis FM. Sekarang saya sedang live untuk anda. Jom dengarkan, ini dia JJ, Hari Raya Bahagia.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, makanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu, kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle.

0: Berle. Hashtag.
1: Ya, dah.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi...
2: Awak yang baju hang lokoi habis ni, Di.
3: Tadi ni balik kerja, tak apa ni. Hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lurat anak berleh. Hashtag. Tiada.

Sega. Kan kalau Sega kita happy luar dengan dalam, barulah cun macam tu, betul tak? Maksudnya sihat luar dan dalaman jugalah. Okey, musim-musim perayaan ni bila banyak makan daging, ada yang katanya perut kembung dan sebagainya. Makan tu berpada-pada, bukan salah daging pun. Kan? Yang mana kita kena kawal lah permakanan kita juga. Tapi kena pastikan juga sebenarnya bukan faktor daging semata-mata. Kalau kena tidur tak cukup, yelah musim perayaan, leno tak cukup, sembang pumpang pumpang pumpang kan. Okay, jadi sebenarnya ia bukanlah sekadar angin. Kadang-kadang orang panggil lah masuk angin je tu kalau perut kembung kan. Perut kembung, kepala rasa ketat, nafas pula rasa tak puas, perut pula memulas. Kemudian ada juga yang cirit-birit, ada yang muntah kan. Sebenarnya keadaan ni berlaku apabila ada gangguan seperti gastrik, jangkitan makanan ataupun usus sedang meragam. Jadi bila perut ni lebih banyak udara, itu yang buat perut itu makin berangin, dada rasa tak selesa dan kepala pula rasa tegang. Jadi janganlah anda tunggu lama-lama kan. Kalau anda duduk biar rasa perut kembung, muntah-muntah, kepala ketat, cirit-birit tu, anda boleh minum ORS. Okay? Tapi kalau minum ORS pun tak berkesan, kena dapatkanlah rawatan segera. Jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Kalau kita tunggu lama-lama, duduk cirit terlalu kerap, kencing makin berkurang, badan lemah, demam pula panas, sakit perut tu rasa kuat sangat, itu tandanya bukan sekadar angin lah. Sebenarnya kita kena pergi buat rawatan dengan segera. Okey, seterusnya saya nak kongsikan juga tentang daging korban. Okey, kalau tadi tentang masuk angin, kita nak balik kepada daging korban ni. Betul ke daging korban ni boleh masak pada hari yang sama saja, dapat daging terus masak macam tu ke? Okey, sebenarnya daging korban ni boleh masak hari yang sama. Boleh, bukan tak boleh, tapi lebih elok anda rehatkan dulu. Okey, sebab apa ya? Sebab otot daging tu yang baru disembelih tu, otot dia masih lagi tegang dan teksturnya boleh jadi liat lagi. Rehatkan di dalam chiller. Dan yang pastinya kalau anda simpan dalam chiller dan juga untuk beberapa jam ataupun untuk semalaman, bukan dekat atas meja dapur, insyaAllah rasanya lebih sedap. Orang kata apa? Kurang hamih. Gitu ya. Yeah. Tahu hari ini hari hamih. Hamih dengan hamih lain lah. Okey, itulah sedikit-sedikit untuk anda di ruangan Sega hari ini. Dan juga saya nak kongsikan waktu penting bersama, di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Itu dia waktu penting bersama buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian yang mana mungkin sedang memandu sambil dengarkan Perlis FM ketika ini. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita dah pun nak masuk ke jam yang berikutnya kejap lagi. Dan jangan lupa untuk temu janji kita di ruangan Ciwang Karat, pilihan lagu-lagu yang terpaling ciwang untuk anda. Dengarkan Amira Osman dan juga Irfan Haris, Bincang Raya. Dah habis bincang.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Cucumu. Itu dah senandung Hari Raya Dayangku Intan. 12.53 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Hai, hai, hai. Anda masih bersama dengan saya, Atikah Nordin, untuk Hari Raya kedua, Hari Raya Aidil Adha. Hari ini hari Khamis, 28 Mei 2026, bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Plus FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih juga untuk pendengar kita di sekitar Padang Besar, Padang Besar Utara, Padang Besar Selatan, Tirafat Plus FM, Kop Kung Kap, Sawadi Kap. Terima kasih juga untuk anda yang online streaming Plus FM walau di mana jua anda berada. Kita dah masuk jam yang terakhir, dah kejap saja lagi di mana kita akan ikuti bersama utama satu tengah hari menerusi Nasional FM, dan akan kembali di jam yang keempat, iaitu jam yang terakhir dah pun pejam celik, dan masuk jam yang terakhir. Dan untuk anda, jangan ke mana-mana, lebih banyak lagi hiburan dan juga perkongsian untuk anda. Terus dengar Hangat Lit.

0: dapat menyambut Aidil Adha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara

Negara Teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19-21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

hayati indahnya Hari Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allahu Akbar. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fatilah. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Doa memohon tidak dihina dengan api neraka.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Alhamdulillah, saudara, sebentar tadi telah pun masuk ya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan anda masih lagi mendengarkan segmen Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang, edisi Khamis 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda masih bertemu dengan saya di sini, Atika Nurdin, teman anda, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Hangat Lead 10 pagi, 2 petang anda. Kini dah sampai di slot yang terakhir untuk segmen Hangat Lead. Jom dengarkan Jiwang Karat. Pilihan lagu terpaling jiwang untuk anda. Dengarkan ini, Nur Milam Sari, pembukaan segmen di

Maklum, baru saja berlalu untuk anda pilihan lagu di Jiwang Karat hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Terima kasih untuk ada yang masih lagi pilih mendengarkan Polis FM. Mungkin sedang memandu sekarang ini sambil-sambil dengar Polis FM. Semoga selamat perjalanan anda dan juga terus hayati lagu-lagu playlist yang telah kita susun khas untuk anda menerusi Jiwang Karat.

Jiwang Garat berlalu untuk anda. Itu dia cintaku hanya di lautan sepi. Ramlah ram. Dan sekarang pukul 1.54 minit tengah hari. Dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Saya Hatika Nordin. Segmen Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang anda. Edisi Khamis 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selepas ini bertemankan DJ Lin teman anda menerusi segmen Hemoy-Hemoy 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat seluruh muslim-muslimat, seluruh pendengar Perlis FM. Mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang pengendalian konti dan juga mungkin tersalah tutur bicara dan sebagainya. Mudahan segala yang disampaikan melalui ruang radio ini dapat mengukirkan senyuman untuk anda di samping memberikan manfaat bersama, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi sampai kita jumpa lagi insyaAllah esok waktu yang sama, segmen yang sama, 10 pagi hingga pukul 2 petang untuk di segmen Hangat Lit. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan untuk anda hanya segenggam setia rahmat. Oleh sebab

0: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata lah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: sepanjang masa.
1: Dia tulis Arab. Ya, kalau Arab baca lah kami nak arti lah. Cuma baca. Baca ya.

0: Ada buku kayu panas terik, ha?
1: Kurma.
0: Iya, pada buat kurma.
1: Itu punya kurma? Wel, kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat. Buat kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Sanggup. Kupandung kiri kanan.
0: Ya, apa dan dia?
1: Kupandang kiri kanan. Wel, saki baki. Tumpuk, tumpuk.
2: 102.9.

petang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hemoy. Salam 11 Zulhijjah 1447 Hijriah juga untuk anda di pertemuan kita di hari Khamis 28 Mei 2026. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik dalam kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead bersama dengan Atikah Nordin tadi ni. Dan selama 4 jam tu pun pelbagai juga perkongsian hiburan yang telah dikongsikan bersama dengan anda semua untuk edisi hari Khamis kita. Dan kita harapkan anda juga terus setia hingga kita tutup kedai pukul 12 tengah malam nanti tau. Terima kasih juga buat rakan jurutera kita yang bertugas di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. Dan pastinya doa yang terbaik juga kita hulurkan buat anda semua, dan moga rezeki sentiasa hadir sesuai dengan usaha kita hendaknya, insyaAllah. Baiklah, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang berada di ruangga WhatsApp Konti yang masih lagi kirimkan orang kata ucapan, yang masih lagi inginkan dengar lagu Hari Raya. Boleh sekejap lagi kita akan cuba tunaikan satu persatu, dan anda masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Yang dengarkan Perlis FM menerusi atas talian RTM, klik juga kita tak lupa tau. Terima kasih Tabik Spring lah untuk anda kerana masih lagi terus setia memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM sebagai teman anda di Hari Raya Aidiladha ini. Ini dia salam dunia daripada M. Nasir untuk anda, dan kita akan kembali semula selepas ini dengan perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

Oh. Ada bini muda, ada bini tua, ya. Masalahnya kita nak tanya, berani kau kan nak tambah satu dua tu? Takut sat lagi ni hari raya jenuh duk fikir tang mana nak pergi dulu kan. Tapi apapun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan Kulin, teman anda hingga ke pukul 6 petang ini. Terima kasih juga untuk rakan kita yang berkongsikan dengan kita di ruangan WhatsApp Konti, katanya untuk Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh para penderma darah. Tu dia. Ini pun orang kata apa, satu pengorbanan juga kan. Dan katanya terima kasih atas keikhlasan dan juga pengorbanan anda dalam menyelamat kan nyawa insan yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kesihatan yang berpanjangan buat kita semua, katanya. Dan untuk tabung darah HTF akan ditutup selama 2 hari, iaitu kemarin 27 dan juga 28 Mei 2026 yang jatuh pada hari Rabu dan juga hari Khamis hari ini, sempena menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan jangan bimbang, katanya, kawan-kawan yang mana nak menjadi penderma darah boleh datang pada hari Jumaat, sebab hari Jumaat tabung darah HTF akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih untuk rakan kita Dan namanya di ruangan WhatsApp Konti yang berkongsikan dengan kita pada waktu ini. Alright, kawan-kawan, waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 2.28 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan di mana saja anda berada. Salam Aidiladha juga untuk anda semua. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan masih lagi kita buka ruangan WhatsApp Konti untuk anda kirimkan sebarang ucapan untuk anda dedikasikan buat yang tersayang di 0174541688. Terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk sembang pun boleh.
6: Jom WhatsApp 47 454 1688.

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Kiss FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang Lin kongsikan dengan kawan-kawan dari awal tadi sampailah ke jam ini. Dan masih lagi Lin nak kongsikan dengan anda untuk peringatan kita bersama. Hati-hati tau buat anda yang mana masih lagi suka sangat buang puntung rokok, tisu, plastik ataupun pembungkus makanan. Halah ni pun dah berkuat kuasa tau, yang mana anda bukan setakat kena denda sampai RM2,000 tapi package yang mana anda juga perlu buat kerja khidmat masyarakat sampai 12 jam. Siap kena pakai baju jaket hijau untuk melakukan kerja khidmat masyarakat. Dan kerja khidmat masyarakat yang anda bakal lakukan sekiranya anda membuang sampah merata-rata adalah seperti mengutip sampah di tempat awam, cuci longkang dan cuci tandas awam. Jadi kepada anda, selepas je anda dengarkan perkongsian Lin ni, tolonglah fikirkan semula sekiranya anda berniat ataupun terfikir nak buang sampah merata-rata. Dan sebenarnya undang-undang ni pun bukan nak susahkan sesiapa, cuma lebih kepada nak mengajar kita supaya tidak terus membuang sampah merata-rata. Sedangkan tong sampah dah pun disediakan, tapi disebabkan sikap malah kita ni yang nak jalan 2 ataupun 3 langkah tu, itulah yang terjadinya pembuangan sampah merata-rata dan ikut dan ya kan. Malaysia kita ni dah cukup cantik dah kawan-kawan. Kita ada laut yang cantik, taman-taman yang ada pun cantik. Yang tak cantik itu adalah perangai malah kita yang nak cari tong sampah untuk buang sampah. Jadi ingat, kalau tak nak jadi model jaket hijau, jangan buang sampah merata-rata. Kalau tak jumpa tong sampah, simpan dulu sampah tu, dan bila dah jumpa, baru buang ke dalam tong sampah. Dan jangan buat-buat tak nampak dengan sampah sendiri. Kebersihan negara Malaysia kita ni bukan tugas Majlis Pembandaran semata-mata, tetapi ianya adalah tanggungjawab kita bersama. Okey, kita nak rehat Zat, dan kita nak layan pula lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar Perlis FM. Jangan duk

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

4 jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Faham.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
2: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
3: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

jangan dua kali lagi ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM Serasi dengan ku. Masih lagi di sini, teman anda hingga ke jam 6 petang nanti. Semestinya dalam hema-hemai kita enjoy cover same boy. Dan kita nak jengah sedikit di ruangan WhatsApp Kunti kita. Meriah hari ini, selamat hari raya. Yang mana ucapkan selamat hari raya, kita rangkumkan sekali. Alhamdulillah diberi kesempatan kesihatan yang baik-baik kan untuk kita menyambut Hari Raya Aidiladha pada kali ini. Terima kasih kawan-kawan. Kita ada Ching Feng pun ada di ruangan WhatsApp Kunti. Terima kasih. Siapa lagi yang ada? Kita juga ada Aura Seven, kita juga ada Latif, kita juga ada Haidar dari Bergara Kampung Cik O. Katanya salam Aidiladha, salam hemoy-hemoy, selamat petang, selamat bertugas buat semua kawan-kawan yang terpaksa berkorban masa bekerja hari ini. Alhamdulillah. Kan, tak apa, kita okey je. Kan, tapi itulah, raya-raya pun nak pergi mana sangat kan. Kalau kata kita memang dilahirkan di negeri ini, membesar pun di negeri ini, bekerja pun di negeri ini, adik-beradik pun kebanyakannya ada di negeri yang sama. Lagu tu cerita dia. Terima kasih atas ucapan, atas doa yang baik-baik daripada kalian. Ini kiriman pula daripada Kak Ani kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat bertugas, selamat petang. Katanya, Waalaikumsalam, terima kasih, selamat petang juga untuk Kak Ani sekeluarga. Semoga hari ini dan hari-hari seterusnya Lin sentiasa ceria dan happy-happy selalu, nah. InsyaAllah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Ani atas ucapan, atas doa yang baik-baik ya. Kata dia, tanya kita juga, hari ni tak ada kenoi korban ke Lin? Kalau ada, kita tak boleh nak pergi juga kan, sebab kita terpaksa bertugas hari ni. Tapi buat kawan-kawan yang mana buat kenduri korban hari ni, moga semuanya berjalan dengan lancar hendaknya ya. Hari ni pun cuaca terbaik sangat-sangat, Allah Ta'ala kirimkan kepada kita. Kata Kak Ni, hari ni dia ada 5 buah kenduri korban tu dia sakan Kak Ni. Alhamdulillah, tanda ingatan kan kawan-kawan kepada kita. Katanya itu pun tak tahulah sempat ke Dok Lin nak pergi ke 5 buah rumah tu, insyaAllah atok pelan-pelan. Atok bagi elok nah Kak Ni. Katanya ni pun baru pergi sebuah rumah, syukur Alhamdulillah rezeki. Semua tu tanda orang ingat kita, kan, dalam kita duk kata dah tu. Katanya dia tanya hari ni untuk slot acara-acara nihi-nihi adakah, tak ada lah kawan-kawan kan. Yang lara tu kita bawa ke hari lain, kita tunda dulu ke hari lain. Hari ni kita nak raikan Hari Aidiladha kita lah. Sebab ya betul, kita masih lagi berada di dalam mood raya. Alhamdulillah katanya, bolehlah pergi meraya awal sekejap lagi ni. Lagi 4 buah rumah boleh ha. Tu dia, dia sanggup tunggu nak dengar lagu-lagu Hindustan dulu baru dia nak pergi lembaya rumah orang. Okey, katanya sekejap lagi Lin nak dengarkan lagu Piar Diwana Hotahi daripada filem Kati Patang, boleh ke? InsyaAllah sekejap lagi kita cuba selitkan ya untuk hiburan kita bersama. Kalau takat 1-2 tu, insyaAllah boleh kita layan. Dan kiriman ini baru masuk mic kat kita di ruangan WhatsApp Kunti. Haidar katanya, Lin, raya-raya ni tak pergi ke mana ke? Belum kan, kita pergi selepas habis tugasan. Macam semalam pun sempat kita pergi meraya tu pun dekat-dekat lah, kan, sebab takut juga kita mengganggu orang kata apa, waktu rehat orang. Lagu tu cerita dia. Terima kasih untuk Haidar bersama kita waktu lah ni. Sebenarnya ada lagi tau yang Lin nak kongsikan dengan anda, terutamanya saat lagi Lin nak kongsikan dengan anda mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Nak tahu apa dia? Di mana pula kali ni mereka nak buat? Kena sama-sama tunggu, sama-sama nantikan. Apapun, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat anda semua. Jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Perlis FM Serasi dengan Ku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di

0: Wuih,
1: Ryan.
0: Dia kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik, adik buat apa ni? Telefon lain bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Ambil gambar pun lagi nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Di Radio Malaysia Pemerintah FM.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.

cepat-cepat nak ke mana tu? Hati-hati tau dalam perjalanan. Kalau nak cepat-cepat sekalipun, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas yang mana telah pun disediakan. Ingat tau, jalan raya bukan tempat untuk kita berlumba, bukan tempat untuk kita tunjuk siapa yang paling laju berdesuk. Kan? Bukan juga tempat untuk kita melepaskan perasaan. Okay? Jadi kalau nak cepat-cepat pun, kena pastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan yang terkawal, dan pastikan juga sekiranya anda nak membelok ke kiri ataupun ke kanan, beri signal dengan lebih awal. Okey kawan-kawan, jangan duduk cepat-cepat sampai lupa nak bagi signal, lepas tu celapok orang di belakang kita. Kesian dekat depa, no? Depa pun nak pi beraya. Betul itulah tip. depa pun nak pi beraya juga, duduk cepat-cepat kan sampai signal tak bagi. Sungguhlah kan, celapok orang belakang. Baiklah, terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Kak Rasma Zaad waktu ini. Katanya, salam Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Rasma, baru balik ni daripada makan kenduri korban rumah Tok Bidan. Amboi, Tok Bidan lah. Kan, rumah Tok Bidan dekat Felda Mataya. Petang saat ni pula, adik-beradik pula daripada Arau nak mai. Dan hari ni, Kak Rasma kongsikan dengan kita, katanya hari ni Kak Rasma buat bihun sup. Alhamdulillah, jemput makan semuanya kan. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha lah untuk seisi keluarga Kak Rasma Saad. Kak Rasma pun katanya nak minta lagu raya, lagu apa pun tak apa, mantap. Sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Tapi waktu ni Lin nak kongsikan dengan anda mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 kawan-kawan, yang mana akan dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang pada 20 Jun depan, dan bakal mengangkat tema kali ini ialah media berintegriti teras credibility, dan bagi memperkasa peranan pengamal media juga dalam pembangunan negara, yang mana pemilihan tema ini juga selari dengan usaha kerajaan untuk memastikan kualiti penyampaian maklumat dan juga kepercayaan rakyat terhadap institusi media terus diperkukuh. Dan majlis kemuncak 20 Jun ini juga akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kawan-kawan di Pusat Convention PICA ataupun PICCA at Arena Butterworth Pulau Pinang. Lagu tu cerita dia. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 3.40 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in, baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Jom kita nak layan pula lagu raya yang diminta oleh Kak Rasma saat kita dan kawan-kawan. Jom kita beraya bersama dengan Lin di Perlis FM serasi denganku. Tahun

Dan ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

0: Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
3: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Bagi pertemuan kita hari ini, kita nak terus belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan untuk tema hari ini bertemakan kasih sayang. Tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita ikuti. Untuk peribahasa hari ini, kita nak menggambarkan kasih sayang yang teramat sayang sangat. Ha, jadi apa peribahasa yang sesuai untuk kita nak gunakan dalam situasi ini? Bagai menjaga intan di canai. Jadi peribahasa ini membawa maksud kasih sayang seseorang kepada seseorang yang teramat sayang. Jadi, mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda. Sekarang, anda dah

mana kan. Tak meriah lah kan kalau tak dengar bunyi pumpang-pumpang pop-pop tu. Tapi hati-hati tau kawan-kawan, dalam kita nak memeriahkan di hari raya kita, pastikan keselamatan kita pun diutamakan. Ya, terutama sekali untuk adik-adik, anak-anak. Ya, kena pastikan anda tak membuat orang kata apa, macun sendiri. Jangan duk pi gagah noh. Sat lagi ni daripada duk elok 10 jari, jari tinggal 3 saja. Dia dah kalau tak sakit tak apa hangpa. Dia melara sikitlah. Tak apa nak baik tu pula. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp konti kita. Kak Rasma kata, terima kasih Lin untuk lagu raya. Sedap didengar pada hari ini, alhamdulillah. Kak Ani katanya, terima kasih Lin baca WhatsApp konti dan tunaikan lagu permintaan akak tadi. Jom lah ni akak nak on the way dah, nak pergi Kenuri. Alhamdulillah, moga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju jugalah. Nah, Kak Ani, dan terutama sekali untuk kawan-kawan lah yang dengarkan saat ini, yang mendengarkan frekuensi 102.9 MHz ni di dalam kenderaan anda, di dalam pemanduan anda. Diharap juga moga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju kan. Selamat dalam pemanduan juga. Kalau mengantuk, berhenti ke tepi dulu kawan-kawan, ambil angin kan, minum ke, buat senaman ringan sedikit ke, orang kata apa, basuh muka ke. Jangan duk gagah kalau dah mengantuk tu. Okey kawan-kawan, waktu law ni pun Lin nak kongsikan dengan anda, yang mana pusat transformasi bandar UTC Perlis akan tutup seketika ataupun sementara waktu bagi hari kelepasan am pada 31 Mei 2026, yang jatuh pada hari Ahad, adalah hari kelepasan am untuk hari Wesak kawan-kawan. Dan pada 1 Jun 2026, yang jatuh pada hari Isnin pula, adalah hari kelepasan am bagi hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kawan-kawan. Okey, pada 31 Mei 2026 adalah hari kelepasan am untuk hari Wesak, dan 1 Jun 2026 yang jatuh pada hari Isnin adalah hari kelepasan am bagi hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Makanya pusat operasi transformasi bandar UTC Perlis ditutup sepenuhnya. Jadi buat kawan-kawan, kita harapkan makluman ini sampai kepada anda, okey, di mana pun anda berada. Kalau ada yang jiran-jiran yang tak ketawa hala lagi UTC buka ke tutup, tolong habaq pi kan, sebab ini adalah yang sahih. InsyaAllah. Apapun, terima kasih kepada anda semua. Allah ni pun dah membawa kita ke pukul 4 petang dah kawan-kawan. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Kita harapkan anda jangan ke mana-mana, terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang di

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam

0: kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
0: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
0: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

undun-undun kawan-kawan. Tahun ni semua pakat raya warna apa? Sedondon ke tidur? Boleh kongsikan bersama dengan kita di ruangan WhatsApp konti di 017-4541-688. Ini masih lagi di sini, teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Berbagai lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Buat kawan-kawan yang bertanyakan hari ini ada tahsin ataupun tidak. Tidak kawan-kawan. Hari ini ampun dan maaf, tahsin ditunda ya. Sebab apa? Ustaz melaksanakan ibadah korban. Jadi dia tak dapatlah hadir untuk tahsin hari ini. Baiklah kawan-kawan, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4.12 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang bertugas saat ini. Semoga dapat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Okay? Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.43 minit petang. Manakala maghrib 7.31 minit malam dan isyak pula 8.46 minit malam. Untuk solat fardu asar ini pukul 4.43 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Okey, dan saat lagi tepat pukul 4.30 petang, 4.30 minit petang, kita akan sama-sama pula ikuti info terkini dalam berita Perlis FM. Dan terima kasih juga untuk Tok Wan Chin yang bertemankan Perlis FM saat ini di ruangan WhatsApp Konti. Katanya salam Lin dan selamat petang juga untuk semua sahabat-sahabat Perlis FM. Tok Wan Chin daripada Mataya nak minta siarkan sebarang lagu daripada Ito Blues Gang. Boleh, sekejap lagi kita akan layan bersama ya. Dan kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12 tengah malam nanti tau. Kita tutup kedai tengah malam, bukan petang, okey? Terus dengar Perlis FM. Serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest tukar di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
3: Tahu ni apaan?
4: Bawa kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih bantuan tu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.
2: Paket Dengar Hukum.
3: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
1: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, jangan duk kali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Pulis FM serasi denganku. Kita tutup kedai pun pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari Khamis ini, 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah dah hari ini. Dan nampak gayanya kita pun dah masuk di jam yang terakhir, jam yang keempat dalam hemoh-hemoh. Kita enjoy kapun memang same boy. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Kiriman daripada Kak Ani Kok Diang, katanya lapor diri hari ini Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya on the way balik daripada Kenduri yang ada dekat Kuala Kedah. Tu dia jauh no. Alhamdulillah, moga selamat pada dalam pemanduan, selamat sampai juga ke destinasi ya. Katanya nak minta juga lagu Tolong Tepi Sikit, tapi tak perasan pula Lin siapa yang menyanyi dia. Boleh ha? Awak tak boleh pula. Sekejap lagi kita akan berhibur bersama dengan lalu Tolong Tepi Sikit daripada Slick dan juga Joe Flizzo. Terima kasih. Rakan kita juga waktu law ni, kita ada Zulaika, katanya nak dengarkan lagu Abe Buke Boyo. Boleh eh? InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan ya. Dan waktu ini kalau kita jengah sedikit di luar konti, kita tengok cuaca pun terbaik sangat-sangat kan. Allah Ta'ala bagi kat kita hari ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi sempatlah kawan-kawan orang kata apa, nak pergi ke rumah terbuka di Aidiladha ni kan, dengan cuaca yang sebegini baik. Dan kalau ada masa tu kawan-kawan, bolehlah luangkan sedikit masa kita beriadah bersama dengan keluarga, parti-parti jugalah keliling rumah kita no. Maklumlah saat hujan, saat dia panas, kut-kut ada yang menakung ayak di tepi-tepi rumah kita tu. Jadi kalau kita rasa duit poket kita tu belum cukup tebal, kita kenalah orang kata apa, buat semua benda yang menakung ayam tu sebelum kita disaman. Maklumlah, jentik-jentik ni dia tak memerlukan masa yang panjang, yang terlalu panjang untuk membiak. No? Hampa pun kena tahu jugalah cara-cara dia membiak, dan dia pun tak membiak di dalam takungan air yang tak bersih. Dia akan membiak di dalam takungan air yang cukup-cukup bersih. Ini dia, Tolong Tepi Sikit daripada Slick dan juga Joe Flazer untuk anda. Terus dengar.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Baiklah kawan-kawan, untuk makluman kita bersama juga, permohonan murid untuk kepera sekolah KPM bagi kalender akademi sesi 2027 akan dibuka mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Permohonan juga boleh dibuat melalui permohonan di atas talian di http://eprasekolah.mo.gov.my mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan juga ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Untuk syarat-syarat kelayakan, semestinya kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan anda dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Wait.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: apa pun, kita mula daripada bawah, kawan-kawan. Kasih jalan.
1: Berhenti.
0: Yeah, jangan berhenti kawan-kawan. Kalau penat tu kena berhenti jugalah kat mana pun kan. Terutama sekali untuk kawan-kawan yang mana sedang memandu waktu law ni, kalau penat berhenti dulu ke tepi, pastikan keadaan selamat baru anda mulakan kembali perjalanan anda. Baiklah, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 5.55 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Untuk pertemuan hari Khamis kita hari ni, nampak gayanya tugasan Lin sampai ke penghujung dalam hemoh-hemoh ini, kita enjoy kapa memang semboy. Dan saat lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam nanti. Pastinya banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: demi cintanya.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oke, okay, hello, hai, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Jumpa lagi kita hari ini. Pertemuan hari Khamis 28 hari bulan Mei. Nampak gayanya berkorban lagi kita untuk hari yang kedua ini. 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya teman anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan saya ditemani oleh Saroji dan juga Fiza, ya. Ada memang radio Perlis lah ni. Tengok atas tu live TikTok Perlis FM. Okay, 8-6 minit petang. Hari ni di Perlis track kering, ya, track kering. Terima kasih DJ Lin yang menemani anda dari pukul 2 petang tadi hingga ke pukul 6 petang. Kini saya ambil alih tugas sampai 12 tengah malam nanti di frekuensi 102.9 MHz. Siapa yang berkorban hari ini? Siapa yang buat korban hari ini? Apapun, semoga anda bahagia. Semoga anda gembira. Dan ingat selalu, ya, kalau kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah

korban ya. Norman, waalaikumsalam Norman. Oh, lokasi Norman di mana? Saya 09 melaporkan diri dari Konti. Selamat petang, selamat beristirahat dan kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.31 minit malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.46 minit malam. Itu waktu penting kita untuk malam ni.

bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, drama melodi senja hingga ke pukul 8 malam nanti. Apa yang sedang bermain di fikiran anda? Apa yang sedang bermain di pikiran anda ketika ini? Yang bermain di fikiran saya, okey, sebelum tu anak rantau Perlis Johor, waalaikumsalam ya, dari perantauan di Johor Bahru ya, selamat Hari Raya Adi Adha buat orang Perlis, amin, waalaikumsalam, amin. Bertugas ke ataupun masih lagi bercuti di rumah ya, yang sedang bermain di fikiran saya. Oh, bertugas ya, amin. Okey, selamat bertugas. Kalaulah kan, kalaulah aku kaya. Kalau

Kalau aku kaya, aku bagi dekat tengkorak perempuan 10K. Bagi dekat Amir 20K. Bayar bunga, bayar muka beli motor baru. Kalau aku kaya, saya bagilah macam-macam dekat siapa ni. Dekat Ikram pun saya bagi kalau aku kaya. Tapi nampak gayanya masih lagi kaya. Dan juga duk makan pun roti sekaya. Nak buat macam mana eh? Takkan tu lah boleh angan-angan. Angan-angan percuma. Angan-angan tak perlu bawa keluar duit. Kalau aku kaya lah. Ni kadang-kadang dalam paket tinggal sekepiang eh. Okey, nak menghampiri 6.14 minit petang di 102.9 MHz. Besok siapa yang sambung cuti besok ya? Okay, tak payah banyak muka lah meh. Kalau dah kaya kita beli cash song satu ya. Ala Melakawi, dia kata dia sambung cuti besok ya. Dia sambung cuti. Saya tak cuti. Husni, Waalaikumsalam Husni. Siapa lagi? DJ Aziz Mas Mona kata payah kita nak kaya. Kalau tak kaya pun janganlah duk pergi cari along tau. Ini kisah benar yang berlaku dekat jiran saya. Minta pandangan saya nak pinjam duit dengan arung eh. Saya kata jangan, tak boleh, bahaya. Bukan nak pinjam banyak bang, nak pinjam sikit dia. Sikit pun akan jadi banyak ya. Akhir-akhirnya rumah dia kena jual ya. Ikram, Kedah sambung cuti. Oh, Kedah sambung cuti. Betul lah, Jumaat. Cuti terus lah minggu ni kan eh. Cuma minggu depan cuti lagi. Nilam Sari, terima kasih. Tengkorak perempuan esok dah start cuti. Dah start OT. Dah sampai Selasa depan. Okey lah tu, kaya lah. Tuk buat OT lah kan. Al Melakawi, musim cuti ke mana DJ? Patutkah awak tanya soalan tu dekat saya? Di waktu saya sedang ke udara bertugas. Alahai Izwaf, selamat petang Izwaf. Amir kata untung cikgu sekolah eh. Luna Maya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau kita kaya sikit tu, tak kaya banyak pun, kaya sikit tu jangan lupalah ya. Dalam rezeki kita tu pun tak semua hak kita. Tak semua hak kita. Mainlah kongsi-kongsi sikit. Halim ya. Yeah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Lagi 6.30 minit petang ya. Saudara menerusi cerita orang Perlis hari ini, 1,000 pack rendang ayam diagihkan kepada penghuni rumah penjagaan orang tua, keluarga asnaf serta penduduk kurang berkemampuan bersempena Adil Adha ya. Menurut pengurusi jiran muda KRT Perumahan Bawah Latih Kayang, Rifki Aiman Muhammad Salahuddin, inisiatif memperkasakan kebajikan komuniti dilaksanakan secara bergotong royong. Beliau memaklumkannya pada program Rewang Rendang Adil Adha di Dewan Komuniti Perumahan Bawah Latih yang dijayakan lebih daripada 30 orang penduduk. Okay, Nur Fadli katanya di Basri clear. Terima kasih info.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Saudara masih lagi bisa mendengar lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja di 102.9 MHz. Syarifah ini tiada maaf bagimu. Bye-bye.

Dr. Syarifah ini. Mengapa tiada maaf ya? Di 102.9 MHz. Saudara pengoperasian pusat transformasi bandar UTC Perlis akan kembali beroperasi seperti biasa besok dan pada 31 hari bulan Mei iaitu hari Ahad UTC ditutup sempena hari Waisak dan juga pada 1 hari bulan Jun ya hari Isnin juga ditutup sempena Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Wawa, hai Wawa. Selamat Hari Raya Adi-Adha untuk Wawa. Makan saya. Sepi mengajar Ati Rindu. Lagu-lagu pilihan irama melodi senja.

sepi mengajar arti rindu ya. Masih lagi bersama dengan lagu hiburan irama melodi senja. Hatta sama saya, selamat petang Hatta. Hatta lokasinya di mana Hatta ya? Hatta dulu orang kuat artis, mana-mana artis semua di bawah genggaman dia ya. Buaya kampung. Buaya pandai dengar radio ke? Katanya selalu teringat masa kecil dulu bila dengar radio Perlis. Kerana dah besar ya. Di 102.9 MHz Perlis FM. Pukul 6 menghampiri 6.42 minit petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Hingga ke pukul 8 malam nanti. Tapi saya bertugas, saya teman anda sampai ke pukul 12.30 malam. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera, Fiza dan juga Saroji. Okey Hatta, I ingat you balik kampung luar negara. Selalu you melintas, you tak roger I ya. Siti Fairuz, usah bertanya lagi. 102.9

masing-masing dah boleh move on ya. Usah bertanya lagi. 102.9 MHz dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.31 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.46 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Lagu hiburan petang, irama melodi senja, Toki Biasan di 102.9 MHz. Layan.

FM Yayasan Tok K. Selamat datang juga untuk Khalid di Batu Rakit, Terengganu ya. Katanya di Sri Iskandar Track Basah, Track Licin ya, di Sri Iskandar ya. Sembilan minit lagi ke pukul 7 malam. Masih bertemankan lagu-lagu nostalgia. Hiburan petang irama melodi senja.

Roma Joyce. Mengapa tiada maaf ya? Kalau kita nak tenang, kalau kita nak senang, kalau kita nak jaga jiwa kita, kalau kita nak jaga hati kita, maafkanlah seseorang ya. Ini pasangan Datuk Mah Jaiz yang cukup serasi Datin Rafiah Buang. Disebut jangan, dikenang pun jangan. Yen, waalaikumsalam, Yen. Hai.

jika dia sebut jangan, dia kenang pun jangan ya. Masing-masing dah boleh move on. Relax lah, Farouk Ashavin ya, rakan saya di Mutiara FM. Boleh follow rakan saya. Dua minit lagi ke pukul 7 malam. Saripah Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya, masih lagi petang ya. Selamat Hari Raya Adha. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama melodi senja. Di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Jom kita bersama dengan Ellie Cat. Nota terakhir.

hasadku terhadapmu ya. Semuanya benar. Yes, 7:01 minit malam dah bermakna kita berada di hari ini 19 jam 1 minit di hari Khamis 28 hari bulan Mei 2026. Jom kita layan Andy William Love Story.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

الصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا

بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحاً.

كأن لم يغنوا فيه.

Bagaimana mujur, eh? Ahmad Ramli di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Dah pukul 7.55 malam.

0: kita semua
1: sama.
0: Apa yang ada hanyalah kehidupan. Menghampiri ke pukul 8 malam.
2: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
0: Okey, bersama dengan saya untuk jam yang keempat. Hari Khamis 28 hari bulan Mei. Saudara, masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.46 minit malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Santai-santai sambil layan 102.9 MHz.

Okay, Dato Jamal Abdillah dengan lagunya Sinaran Cinta. Saudara, 9 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi Berita Nasional. 9 malam nanti

Bersama bersama dengan Dr. Francisca Pita ya, dengan lagunya Ku Ke Udara Lagi di 102.9, dan saya ke udara hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Kiranya kau mendengar ketika ini. JJ Alisa FM.

JJ dengan lagunya Kiranya Kau Mendengar Ketika Ini. 8:11 minit malam. Jom kita layan Medicine Rimba Cintaku. Perlis FM, serasi denganku.

Rimbaçın Takoğlu. Selamun aleyküm to Aşa Haşem, Gebilan Shop Aceh, di Aceh ya. Terima kasih kerana Perlis FM juga ada di Aceh ya. Koleksi Buzz Express selamat malam, malam ni luncur ke mana malam ni? Oh, mesti luncur ke Kelantan ya. 16 minit malam, selamat malam, selamat beristirahat ya. Hari ini tentu letih ya. Okey, koleksi Bike Express Kuala Perlis ke Kota Baharu, Kelantan. Semoga selamat dalam perjalanan. Kita bawa nyawa orang tahu ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Bersama dengan Aziz, pelaminanganku musnah. Jom kita layan.

0: Memang tak perlu kau bercerita tentang dirimu yang dah berpunya. Kalau ada pun, diam-diam sudahlah kan. Lagu tadi membawa saudara ke pukul 8.27 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.46 minit malam. Oh, ayah balok, janganlah sedih-sedih. Eh? Janganlah sedih-sedih.
1: Tamaku melihatmu.
0: Yang lepas tu lepaslah.
1: Hatiku.
0: Harap-harapnya jatuh cinta lagi.

Jatuh cinta lagi kumpulan mata ya, buat sakit kepala saja ya. Azri Zuriati ya, dia tanya tempat korban ke. Kita berkorban apa saja. Hari ini pun kita berkorban tau. Semalam untuk Gaza. Gaza di Ipoh. Terima kasih Gaza. Setia bertemankan 102.9 MHz.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: Saudara, sebentar lagi kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional. Dan selepas hari ini dalam sejarah, kita kembali bersama di 102.9 MHz.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenalpasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
3: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
4: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini, so kos tu dah bertambah.
5: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi, Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
2: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
6: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana medical tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
2: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
6: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
2: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri 9 akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Syarin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim.

sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Sebagai nyemplung untuk jam yang keempat. Saya masih lagi menemani Anda. Music bertalu. Selamat malam. Saatnya 9.15 menit malam. Untukmu, tolong terpisiki lejenak lalu. Oke, terima kasih kerana beri laluan. Jumpa lagi untuk jam keempat. Saya masih lagi setia menemani Anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Bersama dengan saya yang bertugas di bilik kolam pusat MCR, Saroji dan juga Fizai. Semoga anda beroleh kesejahteraan. Semoga anda beroleh kedamaian. Tenang-tenang kita ya. Di mana anda sekarang? Yang bertugas, selamat bertugas. Walaupun dua hari kita bercuti ya, namun ada juga yang bertugas macam saya ya. Anggota-anggota keselamatan, selamat malam. Bomba, selamat malam. APM, selamat malam. Di hospital juga selamat malam. Mak Rosidon, waalaikumsalam. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda ya. Hari yang menggembirakan anda ya. Dan hari yang mendamaikan anda ya.

Dan selamat menyambut Hari Raya Adha. Frekuensi ini tidak pernah berubah di 102.9 MHz Perlis FM, Perasi dengan kowe. Hari Khamis 28 hari bulan Mei. Siapa yang sambut hari lahir hari ini? Happy Beranak Day. Happy Beranak Day. Selamat menyambut hari lahir yang keberapa ya.

Okey, pukul 9.19 minit malam. Sudah pastinya sanak saudara anggota keluarga menantikan kepulangannya.

Kel Fansuri. Penyanyi ini suami isteri berada di Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah haji. Dato' M. Nasir dan juga Datin Nurlia Marlia Musai. 9.30 minit malam, 102.9 MHz.

cubalah bertanya dari mana asalnya kita sebagai manusia ya. Selamat beristirahat. Ada yang dah letih sangat-sangatnya. Saya tahu. Ada yang duduk nampak bantal ya.

Ok, manusia și l-am zahe. Uite, tira mampu într-o mungubă. Oralain, manusia lain. Hanya mereka yang mampu untuk mengubah diri mereka sendiri. Mawardi, tanya Perlis hujan tak? Hari ini di Perlis track kering. Lokasi Mawardi di mana? 2-3 hari lepas sempat saya pergi menziarahi sahabat saya yang patah kaki dan juga patah tangan. Saya tanya kenapa puncanya WhatsApp ketika memandu. Sedar-sedar dia dah langgar belakang kereta orang lain. Sakit boleh, rugi pun boleh. 300 melayang report tetap. Oh, Mawardi di Pendang ya. Terima kasih. Jadi elakkan ber WhatsApp, bermessage ketika memandu.

sudah cukup sudah ya, sudah dah. Terima kasih Mawadi. Mawadi kata saya selalu dengar Polis FM duduk di Pendang, dapat serang lagi dalam kereta. Okey, terima kasih. 9.42 minit malam.

Zankar Cinta, Zena Zen, Murat Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kelang cuaca baik. 31 hari bulan Mei. Oh, Hamdan nak balik Perlis. Lama tak balik. Lama mana dah tu Hamdan ni. Nur Syafina, waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Ali Adha ya. Wan bawa Gandin Mari. Oh, bawa Gandin dekat ya kan. Duma do dekat stesen minyak tu kan. Yang bercuti, selamat bercuti. Saya Cip tak bagi cuti ya. Cip suruh buat kerja. Cip tak bagi holiday. Selalunya kaki tangan yang frontliner ni kan. Nah, inilah bertugas di waktu orang lain sedang bercuti. Holiday. Tapi tak apalah, tunggu masalah kan. Jom kita layan Scorpion 102.9.

live in concert. Scorpion, Holiday. Wan kata lagu zaman kita, bro. Ini mesti sezaman dengan Deep Purple. Roslan, selamat malam juga untuk Roslan. Ada yang ceria, ada yang gundah. Ceria dalam gundah, ya. 9.52.

Lina Hangat dengan lagunya Ceria di dalam Gundah. 4 minit lagi saudara ke pukul 10 malam ya. Masih lagi bertemankan 102.9 bersama dengan Syamil. Beribu tanda tanya.

ribut tanda-tanya ya. Ada orang tak suka kalau orang bertanya banyak ya. Ada orang dia okey je. Tanya dia jawab, tanya dia jawab. Kalau saya tak suka orang bertanya. Oh, Amir dah tak sayang lagi dah. Katanya kena cari yang lain lah. Tepat pukul 10 malam. Jom kita layan ekspedisi Unmetal Sakina.

0: Okey, Sakina. SBDC. Ini Sakina bukan nama orang tau. Sakinah ni dari bahasa Arab. Pada umumnya bermaksud ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan jiwa. Itulah Sakinah. Cik An, selamat. Selamat hari raya ada. Ambil kata nama tanah perkuburan sekarang ya. Ha, itu tempat tempat apa tu kan? Nak kata tenang tak tentu lagi, nak kata damai tak tentu lagi kan ya. Okey.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Файни би тоа гулянето крибае. Салем и Клим. Саде 102.9 MHz. Selamat mendengar. Relax-relax ya. Di Polis FM. Adik masih lagi dalam kenderaan. Baru nak balik. Semoga selamat sampai. Saya Sri Hanan. Selamat.

cinta dalam hati. Nak simpan ataupun nak berterus terang. Jalan yang terbaik. Fikirlah. Kalau simpan nanti dia makan diri tau. Bahasa yang paling mudah terlepaslah. Isma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Piper Mata Biru. Sesekali layan lagu Rindu, okey kan? Rindu serindu-rindunya.

Oke, rindu serindu-rindunya Yusri Lambreta dari Naratiwat ya. Oh, Thailand. Ini Hairi, you ingat ya. Tua tu hanya pada angka. Abang Manis, you duty ke malam ni, Abang Manis? Malam ni kita layan lagu Rindu-Rindu ya.

kalau hati sedang rindu pada siapa nak mengadu ya. Ani Hairi kata rindu-rindu ni bahaya oi. Relax ah.

Kalau hati sedang rindu ya, pada siapa aku nak mengadu ya? Sekejap je. Sudah pukul 10.35 malam. 102.9 MHz. Bersama dengan Gingerbread. Kau ku rindukan. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Lembaga Gingerbread. Kau ku rindukan. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan selepas itu kita akan kembali bersama, dan jangan lupa saudara, seperti biasa, selama setengah jam tanpa henti kita akan layan irama lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa, 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam.

Okey, dari mimpi dari Roy mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

Gersang dengan sunyi ya. Dan saudara, seperti biasa sebelum berpisah malam ni, lagu ni saya tinggalkan untuk anda.

0: Media.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: 5 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dan lagi Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya Tan Sri P. Ramli, di mana kan ku cari ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik. Dan berhati pada
1: hidup kemisah. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti ya?
1: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zuri.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Anak baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk anak lah. Masya Allah sahabat anak Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun anak sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama anak juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk enti lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil?
2: Ha?
1: Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption.

0: menceriakan layar Perak. P. Ramlee bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup kelesan.
2: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Aku, dia dan lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Classic.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: tengah malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya.
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya Tan Sri P. Ramlee, di mana kan ku cari ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik. Dan berhati pada
1: hidup Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: perjuangkan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama mahatan kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
0: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei 5.30.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 Hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suwaid. Selepas bapanya wafat, Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan penglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keredaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

0: Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan
1: Panggilan Haji.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

102.9 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat. Dan terima kasih buat semua yang mendengarkan Perlis FM untuk pertemuan kita hari ini, Jumaat 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Syarif Syafiq akan terus bersama dengan anda ruangan hingga pagi hari ini 4 jam sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, tadi tepat jam 5.48 minit pagi dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun, insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, bukan saja sampai pukul 10 pagi tapi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 102.9 MHz. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni kita nak sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan, teruslah Perlis FM, serasi denganku.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat 90.

0: Perlis FM Serasi denganku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan menjelang fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan mudah-mudahan perbincangan kita, satu ilmu yang nak disampaikan, memberi kekuatan maklumat dalam diri kita untuk kita menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan ujian. Jadi mudah-mudahan yang kita nak bincang surah At-Takasur pada kali ini, satu surah yang memberi cabaran dalam kehidupan kita. InsyaAllah saya akan baca terlebih dahulu dan perbincangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sidang dengan dirahmati Allah sekalian, surah At-Takasur, surah yang mempunyai 8 ayat, dan Allah mulakan surah At-Takasur ini dengan Alhaakumut Takasur. Apa makna Alhaakumut Takasur? Allah kata Alhaakum, kamu akan dilalaikan. At-Takasur, oleh perbuatan berlumba-lumba nak bagi banyak. Ha, kan? At-takasur ni pada perkataan kasir. Kasir tu banyak. Jadi benda bila banyak dia jadi seronok. Contohnya harta, sikit mungkin kurang lalai, tetapi bila banyak melalaikan. Antaranya harta benda, anak pinak, lepas tu pangkat. Pangkat masa kecil mungkin tak ada ujian sangat, tetapi bila pangkat tu besar, dia memberi ujian kepada kita. Begitu juga pengaruh. Maksudnya apa yang kita ada di sisi kita memang boleh melalaikan kita. Ayat yang kedua, Allah kata hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya selagi kita tak mati, selagi kita tak masuk dalam kubur, selagi itulah kita dilalaikan dengan benda-benda yang berbentuk harta, anak bina, pangkat dan pengaruh kita yang boleh melalaikan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketiga Allah kata kalla saufa ta'lamun. Allah kata kalla, jangan bersikap demikian. Allah kata jangan kamu dilalaikan. Harta yang banyak tu tak payah melalaikan kamu. Kalau kamu guna harta yang ada di jalan Allah. Anak pinak yang banyak tak patut melalaikan kamu. Patut anak-anak itu diajar dengan pendidikan agama, mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya Allah nak pesan di sini, kena sentiasa ingat Allah. Saufa ta'lamun, Allah kata kelak kamu akan tahu. Kan maksudnya semua ni kita akan tahu. Allah kata saufa ta'lamun, kamu akan tahu bila kamu mati nanti. Ayat keempat Allah kata summa kalla saufa ta'lamun. Allah bagi amaran sekali lagi, saufa ta'lamun, kamu akan tahu kesan hak kamu dilalaikan masa kamu hidup dulu. Dua kali Allah peringat kita. Maksudnya kita kena ingat macam ni sidang pendengar sekalian, siapa yang mencipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Allah Maha mengetahui. Sebab tu Allah tahu manusia ni bila aku cipta mereka memang mereka lalai. Sebab tu Allah peringat kita. Kemudian ayat yang kelima Allah kata kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah kata jangan bersikap demikian. Sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi alam barzah dan alam akhirat nanti dengan pengetahuan yang yakin. Ilmal yaqin. Pengetahuan yang yakin ni sebab apa? Pengetahuan yang mana kita baca Al-Quran, kita tengok dalam hadis-hadis yang sahih, kita belajar ilmu agama, ilmu akidah. Maksudnya kita ni bukan habis dekat dunia aja. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Di sana ada padang mahsyar. Lepas tu ada titian sirat, ada penentuan syurga neraka, ada dosa dan pahala, ada hisab di sana, ada mahkamah agung di sana. Hak tu dia panggil ilmal yaqin, pengetahuan yang yakin. Ayat ke-6 Allah kata latarawunnal jahim. Allah kata sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak dijulang, neraka al-jahim. Ayat yang ke-7 Allah kata summa latarawunnaha aynal yaqin. Allah kata kemudian latarawunnaha, kamu akan tengok neraka al-jahim tu aynal yaqin, penglihatan mata kamu. Maksudnya ada beza kat situ. Ayat yang kelima Allah kata ilmal yakin. Ayat yang ketujuh Allah kata aynal yakin. Ada perbezaan di situ. Ilmal yakin, kita hanya tahu melalui pengetahuan kita. Al-Quran yang kita yakini, hadis-hadis sahih yang kita yakini. Aynal yakini, bagaimana ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka al-jahim, dia akan tengok dengan mata kepala dia sendiri. Ini neraka al-jahim wala ayazubillah. Seolah-olah Allah bagi amaran kat kita, jangan sampai aku bagi amaran kamu tak dengar. Last kali nanti kamu akan tengok neraka al-jahim dengan mata kepala kamu sendiri. Dan ayat yang terakhir Allah tutup summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah kata kemudian, maksudnya selain daripada itu, latus'alunya kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari akhirat nanti, anin na'im, segala nikmat yang kamu dapat semasa kamu hidup di dunia dulu. Jadi sidang pendengar sekalian, nikmat yang kita dapat di dunia ni
yakin dah semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan, akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, iaitu pada hari akhirat. Apa yang kita buat, sama ada nikmat yang kita dapat, kita buat, kita guna nikmat itu untuk bawa kita ke syurga, ataupun nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat harta, nikmat anak pinak, ataupun nikmat pangkat, jawatan kita, nikmat yang kita dapat, pastikan kita guna di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bawa kita ke syurga, bukan bawa kita ke neraka. Wal'iyazubillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
4: Aku pula minta maaf kan kau.
3: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kemana bos. Minta maaf lah bos.
4: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Adakah anda stres?
2: Awak ni pasal apa ni bang? Pasal apa awak jadi macam tu?
3: Stres yang anda alami adalah berbahaya. Stres akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personaliti. Keadaan ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan fizikal. Stres boleh menyebabkan penyakit jantung koroneri, kegagalan jantung, angin asma dan kemurungan.
1: Elakkan tekanan mental. Tekanan mental berbahaya. Fizikal cergas, mental sihat. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM.

Baiklah semua, Blaze FM, serasi denganku. Kita dah berada di penghujung jam yang pertama. Sagi pukul 7, kita akan terus terbang ke Kota Media untuk nak ikuti utama 7 pagi Nursi Nasional FM. Dan lepas tu saya akan kembali teman anda di jam yang kedua nanti. Jadi pastikan terus setia, jangan duduk kali pimpin anda. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

0: Rahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Akhirkan dengan positif. Setiap hari kita diuji dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Ada yang menggembirakan dan ada yang mengecewakan. Kadangkala kekecewaan itu terbawa-bawa setiap hari sehingga boleh menjejaskan kualiti hidup kita. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, setiap hari perlu diakhirkan dengan pemikiran positif supaya minda dan emosi kita segar semula keesokan hari. Yang kedua, kita perlu bina kekuatan untuk menolak aura negatif setiap hari. Yang ketiga, gelombang positif akan ditingkatkan setiap hari jika kita bersahabat dengan orang-orang yang bersikap positif. Ingat pesanan saya, saling mengingati, akhirkan dengan positif.

0: Dan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Saya nak semak caruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
5: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
4: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
6: Boleh Cik.
4: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
6: Tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
7: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
8: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.

Baik, kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita pagi hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda masih lagi bertemankan saya Mr. Shafiq untuk pertemuan kita hari ini yang mana anda boleh dengarkan Polis FM di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita harapkan pagi ini semuanya dalam keadaan yang happy-happy lagi. Ada yang tengah mood beraya lagi kah? Dan kita harapkan semua apa yang kita rancang untuk nak lakukan hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan juga urusan anda. Dan kita harapkan kita sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tepat jam 7.30 minit pagi untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah sampai pukul 10, lagi banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita layan lagu-lagu yang mana kita pun dah susun dari semasa ke semasa tu. Dan saya sampai pukul 10, tapi Polis FM akan terus teman sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi mungkin ada yang bertugas hari ini, selamat menjalankan tugasan yang diberikan sebaik dengan mungkin. Ada yang cuti lagi sebab dia sambung cuti seminggu terus kan, sampai hari Selasa minggu depan tu, Rabu baru dia masuk balik kerja. Jadi kita harapkan dapat menggunakan cuti dengan sebaik dengan mungkin juga. Buatlah benda-benda yang boleh beri manfaat kat anda. Buat manfaat yang boleh diberikan buat kawan-kawan, buat ahli keluarga, buat orang-orang di sekeliling kita kan. Dan kita harapkan apa jua yang anda nak buat hari ini semuanya baik-baik saja. Dan mungkin ada juga yang tengah memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kira di mana jua yang anda nak tujukan waktu-waktu macam ni. Kita harapkan anda pun dapat memandu secara berhemah, patuhi segala peraturan, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Jadi macam biasa buat pertemuan kita hari ini yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 0174541688. Mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman-kiriman ucapan yang mana yang tak dapat nak balik beraya tu kan. Ini pun dah raya ketiga dah. Dan kita akan cubalah untuk bacakan kiriman-kiriman anda nanti. Hantar mai saja dalam ruangan WhatsApp tu. Jangan malu, jangan segan. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Bangun, bangun, bangun. Jangan malah-malah sangat. Yang cuti tu kita faham. Yang bertugas, yang bekerja tu. Segarkan diri anda. Mulakan pagi anda dengan perkara-perkara yang positif lah. InsyaAllah dia akan terus berkekalan sampai ke malam saja, okey?

Hijau Bumi Tuan Ekspedisi. Bawa kita ke pukul 7.37 minit pagi. Pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Ruangan Hingap Pagi, penghulu segala hari. Dah pun 29 Mei 2026. Kita dah menghampiri ke penghujung bulan Mei dah kawan-kawan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Yang berbaki tinggal lagi 2 hari lah, 3 hari lah termasuk hari ini, untuk kita nak menjalani kehidupan di bulan Mei bagi tahun 2026 ni kan. Dan kita pun dah di pertengahan dah tahun 2026 ni juga. Kita harapkan ianya akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa yang kita rancangkan sampailah ke hujung tahun nanti, okey? Jadi apapun, sekarang kita nak kongsikan beberapa info lah yang kita boleh kongsikan buat anda untuk e-akhbar hari ini. Dan kita mulakan ini berkenaan dengan kes belasah pelajar perempuan hingga lebam, yang mana polis menahan 7 pelajar sebuah sekolah menengah bagi membantu siasatan susulan video tular membabitkan kes membelasah pelajar perempuan sejak 2 hari yang lalu. Dan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman berkata semua pelajar itu ditahan kira-kira jam 3 petang semalam, dan tangkapan membabitkan 6 pelajar perempuan dan seorang pelajar lelaki berusia 15 hingga 17 tahun, yang mana pelajar lelaki ditahan dipercayai bertindak sebagai individu merakam keseluruhan kejadian itu. Jadi kejadian-kejadian memukul, membelasah, membuli masih lagi kalau kita tengok sekarang ni kan. Duk ada lagi dekat negara kita ni. Jadi kalau boleh, itulah buat kawan-kawan dekat luar sana yang suka sangat duk buli orang ni kan, apa faedah yang kita dapat? Cuba fikir balik kan, kalau kita duk buli orang apa semua tu, lepas tu jadi hal pi rekod pula, pi rakam pula yang kita duk buat orang tu kan. Seronok pula kita pi post boh dekat social media, apa yang kita dapatkan? Jadi tak payahlah nak buli-buli orang, nak pukul-pukul orang ni. Awal tu memang seronok, tapi kalau kita dah kantoi nanti, kata kita lah yang buat orang tu, baru kita nak menyesalkan. Menyesal tak sudah lah time tu. Jadi kalau boleh tu, cubalah untuk ubahkan diri tu. Tak payahlah nak pukul-pukul orang dah. Kita buat baiklah dengan semua orang. Bila kita buat baik dengan semua orang, banyak benda-benda baik lagi yang akan main kat kita. Kita pun untung. Kalau kita buat benda-benda yang jahat kat orang, banyak lagi benda-benda jahat yang main kat kita. Nanti kita pula yang rugi kan. Jadi fikir-fikirkanlah no. Jadi seterusnya kita nak kongsikan juga ini berkenaan dengan TVET pula, yang mana ia bukan lagi dianggap pilihan kedua, sebaliknya semakin menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan beliau berkata juga kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Jadi buat adik-adik kita, kawan-kawan kita yang mungkin nak sambung belajar dalam TVET tu, sebab kalau kita tengok sekarang ni, memang TVET ni menjadi pilihan utama lah buat kawan-kawan yang nak sambungkan pelajaran ke tahap yang seterusnya tu. Sebab mungkin dulu ramai yang tak tahu lagi TVET ni macam mana kan, TVET ni ada masa depan ke tak kan. Tapi sejak kebelakangan ni, kita tengok TVET memang menjadi pilihan utama lah kawan-kawan kita untuk nak menyambung pelajaran, yang mana mereka tengok TVET ni memang banyak faedah-faedah dia juga kan, bila kita sambung pelajaran dalam TVET. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang masih lagi dilema nak sambung pengajian ni, nak sambung TVET ke tak sambung TVET kan. Jadi tak salah juga untuk kita nak buat research dulu, kita nak buat dulu, okay, kita tengok kalau TVET ni apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh sambung belajar kan, kena tak dengan minat kita. Kalau rasa tak kena dengan minat tu, kalau nak cuba-cuba tak ada masalah. Tapi kalau rasa tak minat tu satu hal, tapi tak mau cuba tu pun satu hal juga. Kalau boleh, kita tak payahlah nak ambil juga kan, sebab takut-takut nanti dia membebankan diri kita sendiri
kita nak belajar pun susah nanti. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan buat anda berkenaan dengan TVET ni. Dan insyaAllah sekejap lagi kalau ada info yang kita boleh kongsikan lagi, kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Teruskan layan, teruskan kesetiaan. Perlis FM, semasa dengan tu.

Carikan pagi anda di 102.9 MHz ruangan hingga pagi Jumaat 29 Mei 2026 dah pun 7.45 minit pagi. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 10 pagi. Banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Macam sekarang ni kita nak ingatkan lagi sekali, yang mana pada 31 Mei 2026 dan juga diikuti dengan 1 Jun 2026 dan juga 17 Jun 2026, semua tarikh-tarikh tersebut agensi-agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Yang mana 31 Mei tu bersempena dengan Hari Waisak, diikuti dengan 1 Jun tu bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan juga awal Muharram pada 17 Jun 2026. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa, buat yang mana yang mungkin tak sempat nak pi semalam ke, dua hari lepas ke, sebab UTC Perlis tutup kan, jangan risau, hari ini UTC Perlis kembali beroperasi seperti biasa. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda, sehingga pukul 8 kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM, dan pastinya di jam yang seterusnya nanti banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus teman saya dalam ruangan WhatsApp 017 454 1688. Jangan duduk kali dah, terus layan Perlis FM, serasi dengan kuat.

0: hati panah dah. Gagai ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagai. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear. Aku tak kalih dah.